0: Bula. Bula vinaka. Ongona Radio 4EB and ngani sala nikako mburaki na 98.1 FM and Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talewa stingo na vakaviti. Kabakto kai mei rongo mai viti. Na programo ngo endo rongo e viena vei mboin kevini vakarawai mei na tini kina tini kandua na kaloko. Na eva ngu alai se batin ngu koro mai sese sangani aunrobe. Tamani au tigo na mboin ni kua na marama basumbeka ni sambeto arin tabu tabu dola arin.
1: Dola dola vina.
0: Ok, menda barongo saramanda na kenda ivang vakanga vakayalo e na madawa ngo.
2: Anda lisoni yang nampung ini kuasa satu rumah yang naik boleh mati u, wasitin kono, tiga netin kelima, kina, tiga netin kabitu. Mati u wasitin kono, mana tiga netin kelima kina ketin kabitu. Kopita kecisu, yang tu sakaya, sekode ko yau, sangka ibu sa ko saya moni pita kakaya. Ikem ni na Kristo, na lubin kelumbula. Asawas ko cisu kakaya buah, o sa kalungata sa imoni pa chona. E rongo kupita e nabungan ka, e nonra iliuliu na tisa ipeli, o koe na vatu, na isebu ni bisopi mai Roma, katukuni ni apakamate inga mai Roma e na kawiltai. Ia ea kerea melau wako na uluna sombu kinangele. E tunaka e kaukua kina, ka tutalingana nona molumolumu. Inda waksamta ki rau kupita ke chisu, na nonra ubiokani, enda buli sarakina wakalibu. Enda rani waka ungeti, menda nganga rauni, ka waka tataki dhake talanga. Baleta ni waka raitaka kopita ni tamatanga. Etu na nona kaukua, ka tutalanga na nona malumalumu. Enda raidi kenda binaka talanga enambula ni pita, na tamatalutu enda indai. Ndina nga nitu na nona malumalumu, ea senga nimbiuti koya na turanga. Ongo na nonda inu inui. E dingomi kenda waka kina na kalou e nanda malumalumu. Waka samataka na tapasoti ko sabulida mai vera ko chisu keipita. Nonra ubi wakani e waka tataki ko dake waka enrati iko munganga rauni se waka yalunganga taki iko. Emeni.